tiame, vo vo vo. No jagbagba, yonya tota siwa, game manu asi o kaka. Ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla,